chine dina me husa ni awati ifri mere santini ne me nyam husa wadi obiare hamoda iti onia wuti me me besa me kachira usa enye wuna nyame de wo ebeshase nyame onu hamoda oma wunye enkrofonyo